0: Meganesthini Dr. Abdul Majid Abdul Bari Leo Wafwa Kiriti Rasula Sallallahu Alaihi Wasallam ke sunnay Islami Shariat ke devan master mi fotu ke himene malumat malumat hoshala dini Hasan Halin
1: Adwasan tegendwani tebefulung ke dini murshid
2: dinu ke adu dinu ke